Yami samo so nganke ke kanke ke mke koko mangan chumke masika makam koko maki chan ngum sere ke mprokhrama e kake masika makaiwa prokhrama akala mako mako ngam ke yanke ke mke wolan chuma ukwe avasika skola ukwe avasika chipangi ke kungu mangan chumka e hemke ngumke tuwa kato akala kwanke dangi ke ke chwa maka e ake ta e kanke chan ngwa koko mangan chumka titu kwa puma Sika makaya tetia e, sakre ngomusisi akukwa kweki e, ima sika makaya tetia e, tomkom kuma, msika makaya, sa mchima angu mwaya kakeke mke wola kuma.

0: Kommexesika 1:00 amako 58 minute zingegwani te morsane program se geri ote ya go isi program e kuqara ti monika njunga no reverten moyo qamhe de kitweri qamno te kwedam buri te komsa
1: kimtse wole tigde ya walinke 58 minute ngamdikama yenerige walinke eska fm tamjage tigde amta program yang higya o morsani ay wagya fasike walinke Tadi kaca sangki klik agak program lagi sehingga mengomik ke kami reverten moyo kecik dike Monica Jungan. Tadi mencoba lah diwicik dia wah diwiri kamu jaga sangkami hingga kau dah mui ke SKFM.

ka FM Northern Sibe inxinxeke nekara ke mthetho samthabitha incindo ke icamtsa ke kumanqancunga iyaqhamtsela ke hlala nami ke sivila ke icamtsa mthabitha incindo ke icamtsa ke kola qhamtsela ke three icamtsa ke tunta monete ke chimbo ke kumanqancunga mthetho ke ngqoqeqo ngqoma inxa ibi Victor ixala mthetho ke maqhamtsa kumanqancunga 30 ke yaqhumi qhamo ke icamtsa singithatha icamtsa kola mthetho sa mthetho iwa firiri yaqhumtha le teke khwenda ke ixala qhamchume ke ke mthetho chimbo ke ngqoqeqo mthabitha incina Slala nami, I'm just like a calacamke. I'm satiti yakaqua, just in the gidri. I'll go with Kamu Gaola, comes like a firiki calacamate. I'm so games and more. A kango kaya, umta, program, kayat, or nga kwan hamsakaki. I'm so Thompson. Gang of the qua. Awa, TVC mamsa, sing here, umta comes and the gamsa quay, sing more than a gitka, wa, the same hey, kimsa, mana, umta unka e kamsa, passing to gauke, kampasi, umta same hey, qua, and kamakagini. Yetising a mamsima gamsa, kamakitis mamsima gamsa, the blessing a kosis ganamana kota. Damsima akala toka ekaki kalakama edam, sasingi tia in kosikana kamwa, umta plani. Ee umtsa singhaka umtsa plan ya ee umtsa first time kwa kwisa na maka wa mtsi umtsi mamtsa qala tsamke asingha ku ere ke pasim tsa dzala tsikandwa umtsa pasim tsa tuwa tsikana takawa game tsa tsaki tsawa tsa singhi keke tsike umtsa wa kana tsumusi o kana walo si kamtsa a dui dui kan tsa umtsa dui dui o ku ya umtsa dui dui panga tsa sene ka wisa na ngi teke ka tsawa tsike kan umtsa tsaki ka kuna ngi o umtsa ke ni tsike umtsa tsuma o umtsa dzala takawa tsike kan umtsa pasi Take a giam, said Clumson. Kagiam, sap, and mum, kagiam, sap, said Crossing. The Kosigana gang, the passing Tagona sinker, sing, Samania oa, the outdoor Kosigano, Samania oa, the Uzella Kosigano. Tiki Kalagan passing to sing Hayaka, our cornhams at the gay. Discipline at times at the gay singer, Kamogono. Dagawa, Tiki gang, Mr. Passing to sing discipline along the gay. Gang and a qua. Tige hi anu da khaw, tige a gulu kamo kwe ta'a. Akwe mung, tao ka akwe gi, u tige a no da khaw kamo kwe. Akwe a kamo u ka akwe gi, ta tige hi pasi au kwa ka, u tige ka no da kha. U tige na tang kwa no da kha. Nseng ka ke, ngana ma amane a wa, ta ka jala. Amane a wa, ta tige a to, amane a wa, ta tige ha jala. Gang teki kangana kwa manaya kichiga e gang asin kwa chi chiga gang agu kwa chi chiga afirstan kwa disiplina angang teki kangana kwa chawu ya e ya kika ku chi wani mchasing teki yuna ka chiga ya o kana chamu sisi au kichi o kana chamu si akansi o sa kanyagi chi o sa tisa agi chi kana chamu sisi he a o kui magia kama kwa ya wang kula wuti kwa ngui ki tsa agi o kui o ka tsa agi chi ngui kama ki atan kwe dui o ina kha tiki a o ka kwa pasi tika nwa mta sinda ki tiki si kana ina kha tiki ki a o mta inda ki tiki sa kwa gichi ya gini a tika na wakwa ngui o sa kwa ngui tiki ni tia na kwa kwa ngui kwa ngui mta sinda ki o kui kana ki tika mo kona o kui kana ki tia kona ka awa tiki hi kang sa gu kwa a Ya sing kwa. When tiki sa gu kwa, si wa singa dagi ni dawa angane. Kemu si jwa kangu tiga ni kemu si jwa kangu tiga. Da ya kangu kai. Jwa ngang tiga, da ya kangu kai. Jwa ngang tiga, da ya kangu kai. When konaga mta singa kiki kai tiga na kanki kakaya kui ti. A wa mana andwa. Wa disike mta sagi disiplina. Ngana kwa chawu ya e. Ika na kemu siya kakaya kui ti. Chawu ika na kemu siya katuma kui ti kwa. Katana kwa kwe mta pasi mta singa kwa kawa. Kan ngana kwa nda sende ki gutwa no da goka e ka ya kam kwa ka uti a atu ngwa kwa ka ka nga a tron hai amana kama wa tron hai amane kwa ngwa goka e a sende ki a domka a tro twisa muku dom kwa goka wan ka tua wa goka e a twisa muku dom kwa ka tua se se a sende ki a twisa ti nga ka nam ta sende ki ti gising kwa imsa a wana kawa tawu msa wana tawu tawu sa ngumta kawa Hai eh agama, pati eh ya agama he anggawa tulak duka na. Tapi jasa lagi kangkua nanti nega akon hamse kamu kangen aku aku eh sesing lagi. Oku ikan wawa cing lain lagi macam pasing sesing lagi kuna. Kau kaham tu dega kangen aku cawu. Wan kayak sesing lagi kawa kajala. Cik sesing lagi ni dah yang mua yang mana jala kamu dah untuk tak jala kamu. Ina hati kawa fikir sih tak. Tapi sesing lagi kaya ngwa gya a sa kanga ke tsiwa sa kanga ke tsi a tsaka ta maka tso tsi ke hita ni kang a thota li ka khamo ka tso tsi ke ya thota tong khamo ka tsa se le ko na ta ni ka sta ni a khama ta ke ni ta wa tswe tswe ke kanga tsa wa ta wa tswe tswe ko tsi ka ta ya tswe
wal kya dawa angkisa okwega kika ekwe guaka ki eresta wa kwini mag eresta da jom asing chik kangu ya eo jom hotu chik kwe jo kangu chik kwe jo kun chik hey ya hurstan he asang hai tagi ni kak akangu no ya sang hai tagi ni chik e pasi kang ya kamu chik kang pasi ya o mom chi wan kau si kang no kang alung sa al kau si kang kom sa kita lang tamiri chik e mcha pasi mcha sing hai awa kem cha o jala kau si kang o mcha toto o kau si kang mcha sing hai tagi kala kam ke ima mchima kanki oda chusi si kijara chima kala kam ke ka oda chusi si angko oda forstan wan kana kang adham sa dege ke imcha kona oka kawa chiketa ne kang atut ma kakut ma ngawa ki chitwa kakut ma ki chitwa ka oda chitwa tu ma cha singi ka wisi kana kang kala ke mcha sing hai kwa kawa kala ke mcha forstan kwa kawa disiplina mcha sa dege kana kwa cha wu ya iya kutu ma kwi chi chige e kang anu da ka chige atu o Cikih atu jalan keluarga, kau sisikan wakang AO jauh mana yang kau dah sisikan atu? Saya sendiri aku kamu kau dulu kau ini dulu kang, tentang macam kau dah macam kau kau kau. Tapi mengenai kau aje atu aku nak, tapi mengenai yang aku nak aje wana tak cikih kau kau aje wana jauh. Mesti macam kau dah kau kuning kau. Cikwa atu kangkaku cikwa atu tu makui cikwa atu cakui atu tu makui kangku cakui kangkaku. Tapi cikaya awak jalan kau, cikaya awak jalan awak, cikaya nampak lagi mana enggak ika jalan sen, awak dah kau sihkan atu, enggak ika awak dah cik sihkan akan jalan. Tapi pasti asing amannya awak, dah tu awak tak amannya awak, dah jalan tak lagi ka. Kalau kamu kau, saya sendiri kau sihkan akan kau dah cik sih turut aho. Kau asing lagi mana, saya sihkan kamu sih sih, saya kau ngawe astri ngawe kakak. Sa tengawa he aktua sa akoi ke he akatata sa tengawa he aktua pangati ke sa akala tua sa koi ngawa he aktua lika moku sa akawisigano sa sendegi ina hati ke agia anko kama kuna sa sendegi sikua angoka alika au sikua angoka angegi ne gandi ya emka amchunga sa sendegi gandi amchunga sa sendegi gandi amchunga hunya kati singam ki chike kawisigano kana kalak tamke sa sendegi kawatu ta chike kang Cingu kamu kui kita lak cemuka eh, wan mesti sendiri kui kena saya tengawai solang kana sa atak kan kui, jasa lagi cuci sih ina kaci gising kai, yang kau kau gani gising, kena cemu sih sih, mesti sendiri oh kamu atali sing, kamu awat kau gising kau gising, cuci gising kai atak kau gani gising, saya oh dah atak tu mak ngaji cikan awan cinga saya tung sing. Amannya amat turut dah otot cikgu na satu sing kerja cikgu na majalah kama, wan kau sih kena kang kalah kau mesti sendiri kau cikgu he kang amat susah ngau, wan kau sendiri ni dawai eh ganti kan ha, wan cinga cikgu agi ka, oh cikgu agi hana, cikgu jalan sing agi kaga na kang otot sia, otot cung cia. Kau sih kena kang ketuk mangau agi cikgu, ketuk mangau agi tali sing, ketuk mangau agi kerja sing. Ina hati lagi saat hari lagi jump persis masih cung. Masa aku warga senggigi kelas ini mungkin masa kuah overlong sakit pada kuna. Cikgu saat dia masa senggigi kan ngusi kiki oh he si. Tumbuh sisi ya kaki si ya kaki si. Angin lagi karena tumbuh sisi. Cikgu ya oh he anu asing he ka awa ke as ay awa wisurki. Asa ya ki semua kelas ini, asa ya gimana kelas ini. Jika orang tua ki atuh ta atuk lagi kelas ini, katuh tawa cik cik jelas sen. Karena kang mesti sendiri bilung sa kawan orang tua, tawa ya iya ngau bilung sa. Ya tung tawa nasa ya, ya tung tawa nak kama, ya tung tawa nasa ngah. Cinga makan itu mesti saya kencang ngau dana. Cinga makan itu mesti saya kagun ngau dana. Kau sih kena kang mesti sendiri. Kau wa cik he kang mesti tahu. Ko sing kang sa kasing na yako na kini. Cige jo kamsing cige jo gaw cige jo first time ko aga kakuin tam ko tega kuin ng ko. Talag kam kang sa sa lagi kakuna ko. Ta cige kang ko ko katro da kang na yaa tagi. Mchima kang pasiga pangat. Mchima pasiga pangat. Mchima pasiga kas aga tega gugot ko. Ako na sing na yaka tega sing na ko kang o da first time tagi ni. Cige kang pasima o magus ako ko kay. Kau sih kena kena kau mesti kansa dah, kau kena kau mesti kansa cuma kena kau mesti kansa kangun ngau lagi ni. Dah, jauh tu enggak kat rumah jauh tu enggak. Lagi kena
akwas a akakak aya kung kung kuya akakak a kung tis a kuya kana kung si ina katsya gini chiga eya tsya chitwa yu chiga ngtono daha wan chitwa ang makangu nga op makang nga chitwa ang kato firstan mi ya kato sa mi kato daha o ma magutsya nga tsya magutsya nga chitwa ya magutsya nga tsya ki chiga kau siya natin ikah nga o ta akakak ya nisi kama kwe kage mchima pasi ya okta a wan kana kama kaya hakangu nga wa a akkato sa tsya akangta a tan sing ke ke chima ang mon kana wan tsa de ka wan nana ko tsa wea ya ka ka ku si tsa ka nana ko tsa wea e ya ka to ma nga wa ke a plan sing a yang nga chi ya plan tsa tsa ko ka wisi ga na ka ho tsala wan sa sing ya de ke chi ya kham ko a chi ya no da kha a kung ka ya no da kha a ira sta ka tsa chi ta a tung kang a gul tsa tung kang a kham a tung kang a tali kwa ka wisi na ka tsala ge mtsa sa ne ke ka wa chi no kham ko ge mtsa pa sim tsa wo zala mtsa ma na mtsa pa sim tsa kham tsa kum tsa gab tsa kum ga chi wisi ge mtsa plan tsa ya sing he ge ne ka chum o ga zala kwa ta ka e ka pa si ma sing ma sing mo ka e pa si ka ma sing kham ke tsala tsa mo na mtsa chi mo ma mtsa ti ti ma ga go kham go tsam tsa sa mtsa fit ngene ke don't know ta tsam tsa wa kong ke ge ku ma ngi chung ge mtsa wala ga ma tsa kwa ge dri ko mtsa ge ine ndiar ta ke chi mo mtsa chok ko mtsa pro mtsa tsala ga mtsa ku ma ngi ka ai bi vita ke tsala ga mtsa chi a si ga ma tsala mtsa sa ga wi si ga na he tsala mtsa kwa to wa ma ng ka e ga pa si mtsa ti ka ngi mtsa tsa ngai mtsa ma ne tsa ga wi si ga na tsa fita don't know ta tsam tsa

Vorhin iskaFM ngingitanga ngikufliti nonge President gaqa ngiqaqa ngapol mushitile kaka ngincana sinala jangu qaqaqa ngika nghe ngosingingitisa wakitisa singaqa ndiwe yi kusika ngisingita singitina tusa unwa likalu presi chaka ngikwadwi qhamukwe ke kaqhali qhamukwe chiqwa ke blosu ngisingke presi singkang wa Naiga gave it a conquer Trakanski disagatunho. Usted Ganikunaki, the twinkle track on Quikwan, the Latin Totunho. Ka o, that it crazy trot. Do it come up with diesel praises and Gens Missanski Tamakon, the Natuit Mokwe, Daro Sika and praises and Gankali Kamaki Makuas and Kikwanins and Gemma Umganikuna, Gawa o the Umsa Dilu Kamakwe. Murkapuka departamental. Pati nwa gitu gita sen una makwa district ka pati gihin takin ama kwa nga nga nga tata kan kwa ki cha kwa ka gang tama kwe kwa nga tenji kwa nga zindi sile la pal tla ki pati gihang ski kwa waroi pat klein ziye pat ki urlok kluf ki nagul kuvel gani gina pati ang kwa ski kwa Ya nghe kong kalfini aske veska po sa khrenzi ki lili kranzi medel puske. Hau huk gani kuna skin ama kwa nge gatlatlakan kwa kulipan wanda la patla. Tintan nge li kalu klikaw sen gitu ging sen nghe kwa ya kha li kalu sen tapati ging. Ke kaw kama kwa ki dagan ki kama kwa. Menta rekhte komisi ki nga khuten kuna ke du problema kwa nga kama ki municipality ki provincia nga ranvater wa. Nyeke miliardi rand skelti kwa nge. I ingetu gie kwa nge rand vader si po mwushay. Enfu leni nge municipality skelti kakakwe gie kwa nge yin. Kuma nyeke miliardi mali ya skelti kwa nge mwushay kwa nge usika municipality di. Pali nge atkwa skelti singe kwa nge. MRK getu gie dan nge kandria nge adjangwa si kakwe kake kango u. Gu kika problema ke den kukula si. Kala kans ko de chefare kwa ngi fasin demokratisi republika wa Congo wa kengi kamba yiki ufena ke mulin ko putaka ngi stata wa Kinshasa ski kanselier ngi kan kai kan Ebola mulin ngi atrone kamo kan le national spanishin o chala tin ki Belgia ka ngska wala ya o ta abola ke chote ki gutin chi kwa ngi tisa ko ki Tali bola san aku dana maksa. Chili tenang anggota tenang dan mulai nunggu bukti tersenyum bahwa sana VSA, Mexico, Canada, ibu tuan sen dengan ke kopo san Elfu ke Junia ngak kopo ngah bola wala Congo bola Spanyol itu gita untuk ikula kei gea kopo ngan mulai nunggu nanti inference minta kata mulai nunggu organisasi asyik tali wan ke Ebola gang sama ke Congo mulai ke Uganda kona tak kawat tiga ngasih kita lihat uskup itu kita sen saya guli kamu kita tiga di tukar kisah honor tiga guna kakak ni honor tiga ni hendak kita kawat tiga am kong mingwa faifi ke fakam kola kama si ziri mungkin kita sam kong ni kikwe dengan tali biki SKFM

0: Welcome to Kongwa 5 Menit dengan SKFM dan menjadi tuan kolam kusam program Mahaburi Kuda Burgus Paningga Kamu ingin boleh kami kerja free Sinong kita menjadi kumpung Sehingga sekarang kita boleh
1: Kamu SKFM kita buat di sini 5 Firet Amal ku 6 menit Sehingga kwa hata ni kama yara kwa hati ujao Si Bore Kuda Kik Kutra Tek Enja Kungsa Bambara Kahu in Ezika SKFM Kekte de Doto Se Tuan Sacham De Flit Sinong Genu Di Marat Sperahum
0: Program berkuasa di sampingnya South Africa, wad mulakan kader kiri ini untuk ingatkanlah ke program South Africa dan berbersalim Abdul Karim Gesugira. Kapstati kahwa ketika Gesugira kamsung nawa ia berfikir menentang hal yang membuat aku ada senja dan kamu bersih. Abil dia ingin work up kena kawan. Kau sesang klinik sih ngah. Ingat sih sih kau. Kau ingin hidup kau tahu itu sah. Cuci sih kau ingat sih kita kau sen. Kau nak kena kau tu. Sesi gian nama sih kau nak kau dapat.
1: Ingat sih u bori ku jauh ke tiya bori je adik ayah ku cawe. Tama kanu ingat ku aji tek ah. South Africa ikut antau di duku duku ah. Direktur ah Center for AIDS Research Program South Africa kue. Professor Salim Abdul Karim ki khaitim te komo go hasinu i atsewo fo Kapstad CD ango ahoro ha ratura ya tibe mqaisi EFF na no ministerum shere ko ma ta tlae go kebe te she go komo go hasinu mbunga kwen le seding da kite nja o tsu shi apinten ki nwar kap ki te kona nga de sine tia di kure ki hana de go kere go tsate go clinic ya hanan ja ke ngomita tama hana hambe khan a a ho ke ke go tlhawa te khwe atam tsa me se sire e se ko tsuwa de kwa ga buri go gere yo tswa kara se sire tamno te o khedam bori e te ke ke gwe

0: Assalamualaikum Ahmad dan dengan SKFM dan kita yang bahan mampu program ngah berikut semua Bota belo ke ya sekolah nghe kini mengkasan ke mohon taksi kan ikut nafar ina hang di sa fresh dari departemen nak nghe wabunga kusung kat ketua cik likalusin kan kuna ke ing kor kue higi sing ucu sekang nghe far ina hang ing ngani kang ke sekolah mihia tulung sa ing ki skim hoye khasi ke tenot khasi ke bocha belo uke maham metro ke nayu uku wa skola kantor klaka ngati sa alur aja bumbalula itu sugi ya ha ngsing lisensa sanga ngali kalu klik ngwa ke taxi so jala to kon epical fasakhia kon
1: kam xka fm ke 5 ire ama kon ne khamene te jinge ho ha no

xka if em kawa wala ngoy pangom tan ko chu au ngo programa ko sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru one ten seva pen neha fm pan tu tu ko au ngo wala ngo ta asa wisi se ka

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka mo le kwana go tsuki an an kwe ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nyamme nyamme kwa go te tsan tsa diki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go dikya ke na ka nto te do go te te go nyamme kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu he. Untuk tekak tak tayar kuaku, ngam aku dekuana. Tuh kade ngam kuana, anak kade cek kuana. Tekan lo tinggal sekin. SABS ya kue, nak aku tuju awak di tempat kuana aku tuju makan. Dovera, musuh kue kue aku tiada. Tangan kuana yang aku am. Cakung kena hingga tercari aku yang hati. Non, aku nak sih kah agak kah itu. Kamu aku pendeh. 3 6 2 7 2 am. SMS anti zeno terdalam untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he, Fei Franti.
1: Escape.